0: rodomlan ehorisja agus e hasu heart agus e harnjama agus chukin omlanama chukin kartan omlanama ishna doy se walche la e
1: agus in tradition tin de lebe gut wulchen le filen shop a chemical na kaitis fossa yedel
0: hegla kesh jar

Marsin, read a lie. Agus na a hannikin da la hollis, vi an moho a resh na Mary Connell. Har sa skillelish an yar o quig a tenvan. Agus na a hollishishin, gor a bishahil, an ik she hoggin cool dira. Will she a chantig as a gaidi, agus vi an yranagun. A dirim sa latsa, gor a galin ruddavishi rae a all gan shila. Herig ma dili ar tiin sin, a da mrishimish bati ari, ha lakachi peen. Ba an rada ba vagleye, a loe da vishi in nanyiwe yanudun. Mi fon bre shul arin, nar a daag ma tiahna nanyia. Vi shkrishti moi jantugun, agus ar say etto altugun. Agus ba an rada ba wo a vi akar pleishir arin, gur a mera chonil leste. Leg mit lin bealer genere chasan abi buelt roon. A ha rosa gun, ka dien talu abi mit de jenu, na ka had abi mit o one skriba. Chulamit gora sharta ha haaster a chasan, sa neta meemish. Fa hiu leena gada wala dorsen. Ba isha neta da gutschid 40 meiler. I Yukon Territory visha, hiu Canada den chorin, Edr Yukon agus Alaska. Ba eit war oir I couple blien rava sha. A har noi, kalu agus a hanek skilach landeik, jemi na miene dar eilig la ag tarant o yes. Hiul med lenyer fai tri na keher da lehe. Agus na ravi dool bancha gwen den wala ekele chuyye, gadeed da waril tranon o wain, agus kan laas mochi agonet, Nar wul mit hala. Hum ad ishtiasa ta hosta, chah mor amad, agus jirim sa latsa, nar a wignis ar biyaran an shingu majin. Ba war ar fadan dafer, adar an rudavi in sha, agus an meidja vima di neya har diin. Mi ma jay glagni agus tri fiid ar fadan an ahishan. Mi yonlan adi hayan bala, a husi yevri, krani hin shin roon. Arnaal te hen, haririlis na sahai, a dort ruhe vali suis an oon. Vi skiela akus an duun, gom wilhem mis dors an siti la har nawara na narir, agus oksin ochta agus misna duun ilig. Nor a for mit girim la hiye, kwa mit hart fride wittere vi isti roon, a falama, karvisiad, agus e korkshana ha sharo, fan chida romidja tarant arhi. Bin worcha jaku ko dalar a tirsin agus I ma tein. A bi bagan aku a bi mui rava agus bi aalas a vali aku. Ba hama linya adagas a bi ma de mask na kodjarta agus na kodrishke. Ha sheen kial agus a rinke. Na feya liga dausa la hila. Na ba vagar faddan med banavian. Agus ba ishina nahi hiala ba wo a chul na mishe rava shin na ahan. Vi dúni a lair is an chárn dan túl, agus vi sa talú nar an nájan aglarhú go glunhi a djangi hén. Hulla ma tjanga han ísan, na rósagum gudí sin a léhidu vann. Vi érni gul áran vasta, agus vi kjaltar gulikján, is kjárnan tjarta hannakta, a vi krui gul ár ar a chodja bárakú. Jeremy Gulair Lewis or Majin, agus Jimmy Lynn. We Jerry were good plued, however, Ratcha, Sanamsha. Agus a Nayan made the V. Grihogun, agus a Tampla, agus a Tara, a Danny Madfried. We are say, Yoglarin, Gowaki, Gotutamud, here half a year. At a Gia Lager, agus Maher Wahiga, agus a Skassel Nahashinavi and Andun. Hjul med linje ris la har nuvara, a gzartra nona mor, vi med er avrk dorsen, er an tiv halda non shis vuen. Vi mishna bregwin in sin, na visagun, nir a rushim ish de balashin, na vi mishpoes ish an akris, ka bi farudr bi ele. Reich mud e tra nona, a gz ba voran gardun hen gar reich, No da me wawad da lagun lagal, wish a go doi go waki mud,
Da yawalan vi.

0: Vestilia hau kunya irdinya kala hanun togana kada ras agus chulti mudo bonu ron chana has ke legyo kun isar na ta shaim sis namala hat viga yekles ikhar wextrakh agus dakshalar agus di nashun doris agus mushun hendi khushun kiyegul biyden ar visti haksha si stela shi khashra kado a harbal vin tishki khashra ku khaslat ad garafa chaganna agus vin bukhli ni vi mi hija chanu gredi gela Ach ni hrini han katnan kavadi di konolo mi rava agas ni khada jeula kriet rastan den orla nara hala shaga jemus vi agas karon fara mi bre ponta shta da rodvi goles di ni hashain da hak ayin urin ve gibi yegis gorjeli o horti da dau ha vi kinal iskido agas anchan haksha dulan ve jivi mi gis sti agas dulan afringi chrein begin to nogana nara hala sha korosha gulyo tlana hayi waister tipusti Begin do rachreto laku agus amatlish agus bala hajahasha chuas krak agimak buya goish an frih rumish agus ne yey agus ka jin latas na mulahad tan frih toche chuas krak agus ne das an ireya kan ez lorik hiyano agus ne len nende jo kin kasan gauris ez skel na wala kasan kiyano la fekal doche chuas al tuguligan agus in chune hensha motachi yenish Heglimu chunin khoshuwes ar shor portiyot kabe musgulumay. Ya
1: chun hayshana. Ya
0: chun hayshana chun visha hanim.
1: Khoshuwes poshana.
0: Agas khovru nar khoshan kriyet rasnar goye bigensen dar rosha goliyatlishna babudakh te fin chun lishil shtullar yer majin kamahi gisi khit pochinlar. De

nirahau a lawa ni bahalupa. Agus a kaitha eran traishan a krilu eran VBC sivliain ni ja kuki tri. Dort David Attenborough gitahi Michael Gorman agus Margaret Barry a veime har ein din yella. Erskarabi shohiad Michael Gorman agus Michael Flynn agus rinch rilana agus port ashulaku. In a mask McLeod's Tell Her I Am agus the Merry Old Woman agus the Sligo Maid agus Gormans. Away love, Ara.

Ifa ni ari a cholamid in chen an dara oran cholamid a dous baire John Cannon la kirawohar ga gart a harke ga special to da verna det ni chahan a vins a geishtet lenye male brigin a male haclia a han chaktin agus ni eishan da vrij ar a charek majin waidi ja vrij vita da gwerthu ar a chaktin sva hiart fwy commission balisho la ifa ni ari agus ta sulugan garo tu abalta salt a wunch as inyu na janagi jarmad gol pakas cha doha jarti radio na giltak de la brona wogin na feri ni bagga a wulcha vileg in the nye agus yad de leg kurish jahan mala jas da chujin radio mala tot la brandal in radio fosta agus beshan la brona wogin agunye jira rovin hini aga hloga majin inyu tamari Ja, ik lach u lachenim na ha agus la hiratas suas ki ji jai momentje ki jin hiniag mar shan bigi jangwa lehe ta shi graiha mana wan tu I ar in hed yirakt jan yirakt ala agus yo tu maria agus beida anyim sa hatas koma kaku majin wahi jertu lehe no ma ta hiratas panak na chaktarak na gada gincha dala na machin a wadni sa la tort la fas tifas in goltas a smuichu waru ar a wadjin haharan cha ag smuichu orinye de gaminik bin padakin herin agazi agesht adlein hor shish ja chaktarak Dreer Facebook agus chaktrak da lasti hiki ar majin gur maiga da fadrikin majin maia kharja gaila jar si lan nigas ta majin maia da chifasta ta shona nik ruri agestad lan yar alan hori agus irat majin maia lan ta Riley Nash agestad lan mala nangalagla agus e rat majin maia lan y gai gach ra ar wi o sachlaia in yadan kharki trinon in yu ar mo wala ga park an chroki kopla la ag bun salt as an amsher wai ingi dor a jar Maire I will rue as an traj a malanasa a gondi we o agus as srakina tamajanu an sha angi door. Majin wahijer Eamon o diver a tai geishtat lin ar alan hori a majin agus ta maire ni ibigi na geishtat a gardna agus bin maire gaminik. Malta, fan amser a taku ag an amara, a jersey lin gwael droch wajin in chen inyu. Ni hoglad rat gwael droch wajin a bihin cha gafoil a wade a ta farin galta rabbig ni ba welye. Yeritas le da hal da hian o beglia bala gwyn yng ngal gach ra o na charge a lig sariacht agus ceri a bú inyu a jersey lin. Ta brendan o siel ar at maidjin wai lin e un ta jilis fasta maidjin wai gus mila bwyhas a san duas a wanma ar an llarge a saharan swai hart. Agus hannig sin istia o Frenches I anla a ta geistad lin y gondi chligi agus a Frenches gwrw maigat a san chwajala don chaktan ac sin fasta agus ta ceriach ala a geistad. Bin si lenya han wajin ja saharan. Ta sha chehe jershi, mola gujala jia. An wach all right, keri a buwara. Na kenche gawal. Ta keri a buwaracha, ta karki a buwaracha, gus ta meo a buwaracha gaji sha. Wal dini biela fanya karla shan na ni ve, shinye, sa taif sha chira, abel da shani anu ke, gawal na halti gafalyas di, wal chif si geisht at len. Ga aw arif a jir Claire Lawler at a geisht at len y gantar chra li, a gondai hiri ar maidjin ta sulugan me clihi mai om ag an jaru shaktanya. Vi oran alai yirta ar a chaktan sa hiart agus ta sulugam shin ava agin ar a chaktan shugan. Da alana da vihil agus ta shodin ya vishas vishit gwrtu Emma la oran fwile agus tamid a gwrtu agus la kudju jay bishin agin ar a chaktan shugan a tamid agol a eishtat la horan anish. Yiritas anigis jahagin alar na shaktanya la lin clar an kosher hiol a bheith a chreilu agus bhí seachtain mór ar an kosher hiol mar a sáldíf. A han sé a chur skáirt ar an seachtain seo, ní rosiad chunye éistad la dinne bí ach la clán vic rúri agus an toran galanta chéir a walarúr.